0: normal erse iya
1: iya nem kesel le jangko Rasa berkat, rasa berkat, rasa kamera pasal donation, rasa jeleh, mixer robin kerana kalau kamu memberi kan cuma dia cawar lian, ni orang lekar lian, ayah, alright cawar lian, awar lian dian, sano, hingga saya pencela lekar, hendak kemar saya pencela lekar.

0: Your sterilized kitten still...
1: Yanduma swinene laba va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya nene laba va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi

lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakini va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala agiyani a section a kusuhi na le ka chip chip va kona na le posweni kwala giyani na le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-28 va ta ku mi tirhela vurha na tin'wani to tala resimafunerals hi tirhela ku tshembeka.

0: ya Hamata. Va tlandluka edzongeni va ya fika eHebta hi malembe ya ntlhanu na mambirhi ku akiwa. Va ya fika enkoveni wa Eshkol. Kutani va tsema xidzumba xa vinya. Xidzumba xa vinya. Va xirhwala va ri vambirhi hi mpingu. Va teka ni magranada ni makuwa. Va tha xivandla lexi Eshkol. Hikokwalaho ka xidzumba lexi vana va Israel va xi tsemeke kona. Kute loko ku hundzile masiku ya makume mune, va tlhela eku kambeleni ka tiko. Kutani va famba va ya fika eka Moshe na Aroni, ni hlengeletano hinkwayo ya vana va Israel emananga ya Paran. Va Israel Monhla verse 26 kutani va famba ba ya fika eka Moshe na Aaron ni hlengeletano hinkwayo ya vana va Israel emananga ya Paran kusuhi ni Kadesh kutambela timhaka ni ka hlengeletano hinkwayo va ya kombisa mihandu ya tiko va byela Moshe timhaka vaku hi yile etikweni leri u hi rumeke eka rona. Kunene itiko leri pfelelaka hi ntswamba ni vulombe. Mihandzu ya kona hi leyi. Tsena vanhu lava akeke etikweni leri. Va tiyile. Miti ya vona yi kulu ngopfu. Yini makokolo. Kambe hi vonile kona vatukulu va Anaka. Va Amaleke va akile dzongeni. Va Hiti ni va Yebusi ni va Amori. Va akile etintshaveni. Va Kanana va akile ekusuhi ni lwandle ni le ribuweni ra Jordan. 30. Kutani Caleb a miyeta tiku hikuva a ri karihela Moshe kambe aku a hi fambeni hi ya teka tiku hikuva kunene hi ta va hlula kambe vavanuna lava yeke na yena avaku ingaka inga skoti ku ya hlasela tiko leri hikuva ra hitlula hi mati kutani va sandza tiko leri va ri kambeleke emahlweni ka vana va Israel vaku tiko leri hi ri tsemakanyeke ku ri famba i tiko leri dlayaka va aki va rona vanhu hinkwavo lava hi va voneke va lehile ngopfu. 33. Hi vonile kona swihotlovila vana va Anaka va rixaka ra va swikotlokotlo kutani loko hi ri hina a hi tifanisa ni tinjiya kambe emahlweni ka vona hi fana ni tinjiya. Moni ya ka chapter 14 verse 24 a yi hlayeka hi ndlela leyi loko a ri na mina Caleb leswi moya un'wana i nge wu ri eka yena ni leswi a nga landza swinene ndlela ya mina ndzi ta n'wi nghenisa etikweni leri a yeke eka rona ri ta va ra vatukulu va yena. Ni ya eka papila ra vumbirhi ra Vakorinto chapter 1 verse number 20. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu hikuva ku hlayela ka xikwembu hinkwako hi loko nga ina eka xona ni leswi nga amen eka xona leswaku xikwembu xi dzunisiwa ha hina a hi khongeleni. Xikwembu xa hina xa tintswalo emixweni lowu rito ra wena ri hlayiwile eka mixo lowu xikwembu na na wena va kona namuntlha na mixo ku ta hi dyondzisa hi ri vulavula hosi hi kona ku yingisa. Evitweni ra matimba ra Hosea hina Yesu Kriste. Amen.
1: Hi khensa ku hlayiwa ka rito ra Xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka a ni vulavuleni ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ku tshembisa ka Xikwembu eka xona i ina na amen. Ku tshembisa ka Xikwembu ku hetisekile hi ndlela yin'wani leswi Xikwembu xi nga tshembisa swona swi ta va hi ndlela leyi xi nga swi tshembisisa swona aka lava va xi

pfumelaka va yimaka ehenhla ka switshembiso swoleswo. I ta tirhisa ndimana ya Old Testament, hi tlhatirha ndimana ya Testament leyintshwa ku hi kota ku twisisa mhaka leyiwani, ku switshembiso Xikwembu swi tshembise swi hetisekile aka xona i ina na amen, hi swona nakona swi hetisekile. Leswi swi nge ri leswi Xikwembu xi nga vula a xi hembi, swi ta endleka aka lava va tshembaka rito ra Xikwembu. Ni vula leswi kha hi languta aka buku ya tinhlayo, laha vana va Israyele loko va suka atikweni ra Egipta a va swi tiva ku va ya tikweni ra Kanani, tiko ra xitshembiso leri Xikwembu a xi va tshembise rona. Xikwembu a xi tshembisile ku ri tiko leri va yaka rona i ra Kanani. So a va nga suki va nga tivi laha va yaka kona, a va tiva laha Xikwembu va tshembisa kona tiko ra ku khuluka tswamba na vulombe. Swi nga xitshembiso xa Xikwembu aka Muxe ni ka vana va Israyele. Kutani vana va Israyele va famba lwandle lero tshuka. Loko va pela lwandle, lwandle ra pfuleka va kota ku hundza. Va Egipta va hlongorisa loko va nghenile hinkwavo a lwandle va kha va hlongorisa, vana va Israyele va huma. Va Egipta va funengetiwa hi mati va fela lwandle na makalechi na tihanci ta vona. So andleleni ya a swi ri kona swirhalanganyi, kambe a swi nga siveli ku tshembisa swa Xikwembu a swa ha tiyangi. Na loko va pela lwandle ro tshuka va hlangana na xiyimo xa ku nonoha xa ku pela lwandle, xitshembiso xa Xikwembu a xa ha tiyile mahlweni ku xi va vekerile xi va tshembisile leswaku va ya atikweni ra xitshembiso. Va famba amananga, nkarhi wun'wani va gungula hi mhaka ya ndlala, va gungula hi mhaka ya torha, va gungula hi mahanyelo ya vona emananga, kambe xitshembiso xa Xikwembu na loko va kha va pfumala mati hi nkarhi wun'wani, Xikwembu a xa ha tshembisile leswaku va ya atikweni ra xitshembiso, tiko ra Kanana. Ene leswi xi nga tshembisa Xikwembu a xi hembi, swi ta endleka. Va famba mpfhuka lowo leha, va famba malembe lamo tala, kutani loko va lava ku fika va lava ku nghena etikweni ra xitshembiso, Muxe u rhumela swipayi kumbe vakamberi ka tiveki a kona ku va muti lowu hi mi yaka ka rona. Mikamba ku ri njhani, kambani ku hanya vanhu va njhani, ku va tshama amitsongeni kumbe va tshama atindlwini na, kambani ku tiko leri ri fuwile kumbe ri ondzile kumbe ri ha swakudya na, kambani ku tiko rero ri na mihandzu ri na swirimiwa swa njhani kwalano. Se va nyikiwa ku va ya kambela yini? Kutani va suka lava va khume na vambirhi hi ku ya hi tinyimba ta 12 ta Israyele, va nghena atikweni ra xitshembiso ku ya kambela. Va teka masiku ya 4 wa makume ku kambela ndhawu leyi. Loko va ri ku kambeleni va vona vanhu, va vona swihotlovila, va vona vanhu va ku chavisa. Loko va ri ku kambeleni va vona tindlu ta ku tiya, miako ya ku tiya, makhokholo ya ku tiya. Loko va ku kambeleni va vona tiko ra swakudya ri rito ra Xikwembu a ku ri nkarhi wa loko madiriva ma va kona le ra ku sungula. Va vona hinkwaswo leswi kutani loko va tlhela va ri 12 va tlherisa report kumbe xiviko aka Muxe na tiko ra Israyele. Va ri, wena Muxe hi fambile leyi nga rhumiwa kona, ina tiko ri kahle ri khuluka tswamba na vulombe.

0: Impela vakwa a hi n'wi dzuniseni i hosi ya hina i hosi yanga hi masiku ni minkarhi khokholo i risimbi ra suka kahle ngopfu eka Den Pie eka awara leyi ya ku hetisela 18 minutes mingisarisarafami kha hi nghene kahle ka awara ya ku hetisela ku nga awara ya ntlhanu ni khensile ka n'wina hinkwenu va ku kha hi famba swingsi nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle tinsimu leti ya kusuka kahle ngoka number 1 kha hi fika kahle ka number 10 0608875942 gisarafam na ma amukela
1: I am a man. Aga katabam tini, tini jilong kita. Eman mau urut sama pula, tak sokan.
0: Ikan susu ni mana? Saya seka.
1: Esok.
0: 0608875942. Mungkin sarah mana banyak yang faham barang guna kahle. Ekan karos. Sanji sarah faham nama amket?
1: Zinzaki.
0: Aye, pap.
1: Lekin ni mual.
0: Okay, Ria kaman.
1: Ya, kama nne senkona sukanaka dzingi dzingi achitomani na kokwani vari sima musukanaka bode. Na mhana kuvele yavakata betrichi naka ndabva dzumeri.
0: Ya.
1: Avana ngoma kutomani dzingi chokubai sukanaka tikwera kamusani. Tikabuwa kasasakuma wane ndite tsemwana baba.
0: Kensile mwana baba, hlaiseka.
1: Thank you.
0: Ria kaman.
1: Muri sangat juga mana mamaza, mana nak kau ingat sedih ini, muri kan ramai ni nak betul cakap kita sebab
2: iya kama nna khubela la duma ngande mo re woningo section F ibi ya kama nna mari ya maswanganyi kama swanganyi ibi ni yeleketa ka mfano wa gosha kama puwe ise swanti manyana kala ka skunyane tanko
0: kensile masebo amene khomese wathi mina sikubeka hla wa rantlane ba kha kuma kahle kuina number 8 zane mashabana ku Jerusalem akuna makholwa ingari vale mingisa amena ku rai khona hina risimo rinwana kambe kusika kahle ka number 1 mani makhwele top tv va ku vola rumiwa ingari vale mingisa amena ku ri kona na number 4 je ihlungwane va ku xanya no makambe ke na risimo nga langa kahle ngoba masebo amena la number 10 va ku khongela ndzilo tihlawulela na tsemba empela mtadiphina dipine.